38.68 miaraba tompoko kokoho tiavina avy ety Ambotiarana ihany a mba mangataka irany rotsomanina ranomaso a dia ampihanana irany aintso le hoe ola tiany lasa angamba teny soratana dia merci 103 FM rariala mahafinaritra

Marari ala mafinatra wana ware wanita fiaraka mni santura FM mti alatia Na wanito ndi nvutu fia naratu Nani ane mba nvuta Nani mfata Nani apita dan masanya Mrarsu tupko

kupatana na wanruva bonsoa salami mamangata kira na italiwi furumanga ini tatili avyatia mruva yani ndawari lefa chikau.